0: Masih bersama dengan Suara Indonesia 4EB 98,1 FM di Kangaroo Point, Brisbane. Saya Heidi yang menjadi host saat ini didampingi oleh Rahma. Halo Rahma.
1: Halo.
0: Yeah, demikian tadi kita sudah dengarkan lagu dari Krisya dengan judulnya Negeriku. Segera hadir saat ini di Ngobrol Bareng dengan Siswa Internasional Indonesia dan Keluarga. Kami akan mengupas realitas di balik keputusan pindah di belahan dunia lain demi menempuh pendidikan. Australia menjadi rumah bagi ratusan ribu pelajar internasional. Namun, di balik angka-angka statistik tersebut, terdapat keluarga-keluarga nyata yang sedang menjalani kehidupan baru, beradaptasi dengan budaya baru, serta menghadapi dinamika aturan visa yang terus berubah. Hari ini kami berbincang dengan Sresana, dipanggil Nena, Brojonegoro dan pasangannya Ei, beserta anak-anak Tria, Reina, Yusuf dan Leita, untuk mendengarkan kisah kehidupan mereka sejak pindah ke Australia, Brisbane. Halo Nena, selamat datang di acara ini. Bisakah Nena memperkenalkan diri dan keluarga yang datang saat ini, serta menceritakan apa dan di mana Nena sedang menempuh studi? Silahkan.
1: Terima kasih Tante. Baiklah, saya Nena. Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di School of Communication and Arts di The University of Queensland, UQ bilangnya. Dan saat ini saya datang bersama keluarga nih studio, ada suami, kemudian ada anak-anak, ada siapa namanya?
2: Aku Tria.
0: Yeah.
2: Aku Reina.
3: Aku Yusuf.
4: Aku Leita.
0: Ei belum Ei.
5: Oh ya, aku Ei, suaminya Nena.
0: Kelewatan.
1: Baik, ya jadi kita sudah pindah ke Brisbane dari tahun 2024 ya. Jadi sekarang anak-anak juga sudah bersekolah. Tria dan Reina sekarang di high school. Kemudian adik-adiknya Yusuf dan Leita masih di primary school. Jadi yang kecil-kecil di year 1 sama year 3, yang besar-besar year 7 dan year 9, kami tinggal di daerah Mount Gravatt.
0: Ada mau ditambahin sana Bapak E?
5: Nggak terlalu banyak sih, cuma ya senang aja sih bisa berada di sini sekarang sekalian mendukung programnya Istriku Tercinta.
0: Wow, tepuk tangan nih. Yeah. Oke, okay, sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita dengan Nena, Ei dan anak-anak, kita biarkan yang satu ini lewat ya. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu Kau Adalah dari Raiput. Raiput, benar? Oke. Okay. And that's it, and

0: like me.
1: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
2: Oke, balik lagi bareng Heidi, Nena, A, dan anak-anak Tria, Reina, Yusuf, and Leita. Di Suara Indonesia for EBFM 98.1, Kangaroo Point, Brisbane. Nah, saat ini kita mau tahu siapa sih siswa PhD dari Indonesia, Nena Brojonegoro. Silahkan, Nena.
3: Baik, Tante. Kebetulan emang dari kecil aku, dari mulai sekolah ya, sering dipanggil Nenek. Jadi gak salah emang, Tante.
2: Gak salah.
3: Emang suka diledekin kan, dulu suka pada ledek-ledekan, Tante. Nek, gitu.
2: That's okay.
3: Oke, baik. Jadi sekarang aku sedang kuliah S3 nih kan, Tante. Tapi sebelum berangkat ke sini tuh, Nena sebenarnya jadi dosen, jadi ngajar di kampus di FISIP UI, jurusannya komunikasi. Jadi memang dulu kuliah juga jurusan S1-nya tuh komunikasi. Lalu setelah S1 tuh lanjut S2 di universitas di Swedia namanya Linköping University.
2: Wow, jadi bisa bahasa Swedia dong ya?
3: Bisa.
2: Tak-tak ya?
3: Tak-tak ya. Gitu. Nah, pas abis lulus kuliah tuh, kenapa langsung lanjut S2? Karena emang pengen jadi dosen, Tante, dulu tuh. Tapi pas lulus S2, kemudian aku menyadari bahwa ya Allah capek banget belajar mulu, aku mau kerja aja.
2: Benar, jadi dapat duit ya. Duit sendiri.
3: Gitu, jadi akhirnya kerja lama di bidang, banyak dulu di bidang PR ya, jadi public relations, kemudian strategic communication. Aku kerja di konsultan mainly karena ternyata menikmati banget kerja dengan berbagai brand instead of kerja di satu perusahaan gitu. Jadi handle banyak klien macam-macam. Terus sekitar 4 tahunan kali ya mulai kerja secara profesional. Dari kampus manggil.
2: Pasti Nen, Ibu Nena.
3: Mau ngajar nggak gitu? Waktu itu ngajarnya part time. Jadi cuma satu semester dapat satu kelas gitu. Ngajarnya PR juga. Terus kayaknya cocok. Jadi kampus nanyain, mau nggak nambah 2 kelas gitu. Oh iya boleh gitu. Jadi
2: benar,
3: lanjut
2: benar
3: lagi 2
2: nih,
3: kelas
2: ya. Ibu ini jago di komunikasi dong ya.
3: Tukang emeng emang gitu. Nah, terus jadi ya udah deh, habis ngajar itu cukup lama tuh dari 2014. Terus setiap tahun biasanya pasti ngajar sampai di 2021 kemarin tuh di kampus ada bukaan pegawai tetap. Jadi pas kebetulan kayak bukaan PNS gitu loh. Tapi karena kita di UI itu kan BHMN statusnya, jadi bukan PNS melainkan pegawai tetap non-PNS gitu bilangnya.
2: Maksudnya gajinya lebih besar.
3: Gajinya sama persis, Tante. Beda kantong pendanaan.
2: Beda kantong. Oke.
3: Kantongnya kantong UI. Fair bukan enough. Kantong kementerian. Gitu. Nah, terus jadi udah daftar ikut seleksinya dan segala macam, akhirnya lulus, dapat dilantik lah ya, bilangnya itu dilantik sebagai pegawai tetap. Nah, ternyata menjadi dosen itu harus S3 saat ini. Nah, karena aku baru S2, jadi dari kampus bilang nggak bisa. Kamu harus berangkat S3 gitu.
2: Tapi dikasih kan, bukan
3: nyari sendiri dong.
2: Oh, nyari sendiri. Oh, okay.
3: Kampus cuma memberikan mandat sekolah ya gitu.
2: Hebat nih Bu, aduh, dengan rombongannya yang besar tapi tetap semangat. Itu dia yang Tante perlu. Ya.
3: Gitu.
2: Okay. Ada lagi?
3: Udah sih, terus kemudian ya udah cari-cari beasiswa, cari sekolah, karena kalau S3 tuh kan tergantung dapat pembimbing atau tidak ya istilahnya. Jadi kita kayak tidak mendaftar ke programnya, tapi kita tuh melamarkan diri kita ke supervisornya. Kira-kira cocok
2: gitu.
3: Jadi nanti pembimbing tuh yang menentukan apakah mahasiswa ini topik risetnya cocok dengan saya. Kira-kira dia bisa contribute, saling berkontribusi lah ya jatuhnya, ke pembimbing, ke si mahasiswanya atau tidak gitu. Jadi setelah melalui perjuangan panjang berapa tahun? 2 tahun kali nyari sekolah ya?
4: Iya, 2 tahun lebih lah.
3: 2 tahun lebih cari sekolah, akhirnya dapat jodohnya di UQ.
2: Oh, di Australia. Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Bagaimana Bapak EI pendapatnya? Bisa memberikan sedikit-sedikit aja.
0: Iya, iya.
2: Banyak juga enggak apa-apa sih.
0: Iya, ini cukup menarik sih karena seperti yang tadi Nena bilang ya, pada saat awalnya diterima di UI gitu, mm-hmm, sebagai pegawai tetap, mm-hmm, ada persyaratan untuk studi lebih lanjut. Mm-hmm. Baru mulai cari tuh sekolah gitu, mm-hmm, bahwa oke, okay, ada beberapa kemungkinan, ada kemungkinan ke Eropa waktu itu, mm-hmm, ada kemungkinan ke Australia, mm-hmm, lalu ke Amerika juga sempat pernah. Ada juga yang terakhir adalah ke Indonesia sendiri gitu, di Jakarta. Jadi memang punya banyak pilihan. Cuma pada saat itu okay deh, mindsetnya kita usahakan aja semuanya. Toh nanti yang nentuin bukan kita kok gitu, yang nentuin
2: iya,
0: ya, sekolahnya sekolah. Yang nentuin ya nasib, yang nasib, di atas nasib, gitu ya. Jadi ya, yang bisa kita lakukan adalah maksimalin aja. Lalu kita yakinin nanti yang kita dapat itu adalah ya yang terbaik lah, yang untuk buat kita semua gitu. Dan ya baiknya keterimanya di sini dan dapatnya di sini, ya jodohnya di sini
2: dan ketemu saya
0: dan
2: dong
0: ketemu
2: ya
0: juga teman-teman. Aduh, baru betul
2: langsung ya.
3: Kalau di tempat lain kan kita nggak bisa siaran radio ya kak.
2: Iya yeah. Yeah. Bagaimana nih Kak Tria, pendapatnya bagaimana? Yo
4: yeah. Kayak pas pertama kali mama kayak oh ya mama mau S3, uh-uh, dia kayak oke, okay, okay, tapi dia kayak nah kayaknya nggak akan nih kita pindah. Until tiba-tiba kayak mama kayak ya udah kita pindah. Terus, what?
2: Teriak bilang, wah saya punya temen kan mau diapain gitu.
4: Mana mama bilang dia nggak akan ikut graduation lagi.
2: Graduationnya
3: itu teriak kelas 6.
4: Oh, iya. Okay. Itu dia udah mau lulus, habis itu udah mau graduation, habis itu mama kayak, oh kita flightnya pas kamu graduation. Dia kayak, hah?
2: Kaget juga ya. Waduh, tapi gimana?
4: Akhirnya? Tapi ya udahlah, menerima nasib.
2: Namanya nasib masih di tangan mama ya. Benar juga. Oke, bagaimana Reina? Ada masukan? Yeah.
5: Kalau Ena sih pas pertama yang tahu tapi belum pasti itu, mm-hmm, Ena udah kayak shock banget gitu. Tapi kayak kan seru juga ya, yeah, kalau ada kayak bisa ke tempat yang lain gitu. Tapi Ena tetap kayak takut banget gitu.
2: Benar juga ya. Itu tante juga bisa ngerasain tuh kalau tiba-tiba bilang, wah harus pindah nih bagaimana nih ya. Tapi enak juga nih di negara lain ya. Aduh, benar. Jadi ada tantangan, ada benefitnya, ada rewardnya. Nah, terus apa lagi nih yang bisa ditanyain? Satu lagi. Apa yang membuat Nena memutuskan untuk pindah ke Australia demi menempuh pendidikan? Kayaknya udah terjawab ya. Oke, okay. Terus mungkin ada lagi nih, apa hal yang paling menjutkan atau menjadi kejutan budaya bagi Nena atau anak-anak atau I sejak tiba di sini? Ya, Nena dulu, baru ntar papanya, baru anak-anak.
3: Yang terbesar tuh mungkin adalah bahwa kita karena lahir dan besar di Jakarta, aku dan A, jadi keluarga dan keluarga besar semua di Jakarta. Jadi jarang sekali kita tuh berhidup dalam keseharian tuh cuman kita berenam ya. Selalu ada mertua, ada orang tua, ada adik, ipar, ponakan semua, dan ada mbak-mbak. Dan kita
2: betul
3: punya privilege ya, ada asisten
2: punya
3: di rumah.
2: Punya asisten ya.
3: Nah begitu di sini kita hanya berenam tuh seneng karena jadinya kupluk-kupluk kemana-mana tuh bersama banget gitu ya, gitu. Walaupun anak-anak di awal-awal kaget banget karena suruh beresin mainan sendiri, baju dimasukin ke laundry sendiri, ngelipet sendiri tuh.
2: Waduh,
3: protes terus gitu kan.
2: Bisa dibayangin tuh.
3: Kayaknya mungkin itu ya, dimana kita dulu selalu ada support system yang luar biasa besar dan kuat. Sekarang support system kita
2: lepas
3: ya each other ini aja gitu.
2: Mungkin Bapak.
0: Iya, mungkin awal-awal seperti yang tadi Nena bilang ya, karena support systemnya itu jadi keluarga inti aja, jadi kita harus benar-benar saling mendukung satu sama lain, bergantung satu sama lain.
2: Amin.
0: Jadi awalnya frustrasi, karena kayak pressure cooker gitu loh, ini udah anak empat, lalu istri setiap hari ke kampus gitu kan. Jadi agak ini juga agak overwhelming juga gitu. Tapi di balik itu kayaknya merasakan ada kedekatan yang baru lah gitu, karena gak ada mbak nih, gak bisa dititipin nih anak nih gitu.
6: Betul sekali.
0: Jadi mau gak mau ya jadi lebih ngerasa ada hubungan yang agak spesial lah gitu. Karena intensitinya tinggi, jadinya mungkin bosennya, stresnya tinggi, tapi ternyata kebahagiaannya juga ada imbalannya lah.
6: Iya, gitu. Rewardnya ada ya, benar-benar. Saya setuju dengan itu. Yeah. Coba bagaimana Tria sekarang? Pendapatnya Tria gimana waktu tiba di sini? Ada khususnya?
4: Emang langsung aneh gitu sih. Soalnya dulu sebelum kita pindah ke sini tuh bapak sama mamam setiap hari kerja gitu. Abis itu kita kayak ketemu tuh cuma kayak bare minimum gitu loh. Terus sekarang tuh kayak setiap pagi sarapan
6: bareng gitu.
4: Bareng terus dinner tuh semuanya bareng-bareng.
6: Aduh, itu
4: kayak itu rare banget pas kita lagi di Jakarta. Jadi ya kayak itu paling impactful gitu sih.
6: Ini ya buat Tria ya. Benar-benar. Tante juga bisa ngebayangin tuh yang tadinya yang satu dinner di sana, terus lunch di sana ya, anak-anak di rumah, ada si Mbak, terus sekarang harus bersama-sama, itu benar-benar memperkuat ya tali silaturahmi atau tali apa namanya?
4: tali ikat
6: keluargaan. Ya benar. Aduh, terima kasih Tante Rahma. Oke, mungkin Rhea bisa Riana bisa.
5: Kalau Enen juga ya sih, keluarga sama Rina. Biar lebih dekat sih. Kan pas di Indonesia ada sepupu-sepupu, kalau lagi bosen bisa tinggal jalan gitu. Kan ke rumah sepupu-sepupu Enen, terus main bareng. Sekarang kayak udah yang gak bisa, kalau gak main di dalam, main di luar. Atau main sama adik-adik gitu kan. Terus anak kayak gimana nih?
6: Terus enak gak main sama adik-adik? Sama kakak-kakak, sama mama papa di rumah?
5: Iya.
6: Ya goyang-goyang nih. Sedikit-sedikit ya. Enakan emang yang yang sebaya gitu ya. Ngomongnya bisa santai.
5: Kan kayak ada. Oke lah, senang-senang aja. Tapi kayak
6: ada yang kurang?
5: Kan adik-adik.
6: Kakak-kakak juga bagian dimarahin.
5: Yang Tia lihat itu Reina sama Yusuf sama Leita itu kayak mereka lebih dekat, kayak bener-bener main tuh tiap hari. Terus itu berantemnya juga tiap hari. Ya kalau Tia sih dia nggak ikutan mereka, tapi ya Tia ngeliat aja gitu ya. Sehari-hari.
6: Waduh, bener-bener ya, jadi memperkuat ini ya, tali kekeluargaan juga ya, bertiga ya. Aduh,
5: kadang kebanyakan gitu. Tapi
6: kebanyakan apa?
5: Kebanyakan nangisnya, kebanyakan teriak-teriaknya. Abis itu kebanyakan he started it, she started it gitu.
6: Itulah kalau keluarga yang besar. Tapi itu lama-kelamaan kayaknya udah menjadi satu situasi yang selalu ada dan menjadi kuat. Udah tahu, oh pasti adik maunya gini, oh pasti mama maunya ini. Akhirnya kita kayaknya saling pengertiannya lebih lebih fleksibel ya. Kayaknya begitu ya. Apa tante terlalu mengada-ada ya? Enggak ya, moga-moga. Oke, ada lagi nih. Buat Nena nih kayaknya. Bagaimana cara Nena menyeimbangkan tuntutan tugas kuliah dengan kehidupan di negara baru ini?
3: Cara menyeimbangkannya adalah ada EI.
6: Betul sekali. Bagaimana Bapak EI, setuju atau enggak?
0: Ya namanya sukarela ya, suka tidak suka harus rela.
6: Volunteer. Namanya volunteer. Oke. Terus Nena?
3: Jadi karena waktu awal-awal ya terutama aku juga masih menavigasi gitu ya. Jadi student tuh apa sih, harus apa yang di deliver gitu, harus ngapain, mencari tahu banyak hal gitu. Di awal-awal kebetulan karena EI bisa keep pekerjaan dari perusahaannya yang sama tempat dia kerja di Jakarta, hanya remote.
6: Jadi namanya remote ya, remote kerja remote.
3: Jadi EI kebetulan
6: bos tuh EI itu.
0: Amin.
6: Yang punya perusahaan
0: amin.
6: Loh.
0: Amin.
6: Thank Okay.
3: Gitu. Jadi EI bisa kerja dari rumah gitu. Mm-hmm. Sehingga pagi tuh aku berangkat, EI stay di rumah, dan waktu itu Leita belum sekolah, jadi memang dia yang ngawasin Leita tuh pada saat hari-hari aku harus ke kampus. Nah, aduh, karena di Jakarta sama Brisbane beda 3 jam. Jadi dia clock in tuh jam 12 siang waktu Brisbane. Lalu kerja sampai jam 3. Kemudian dia jemput anak-anak sekolah ya pas break lunch tuh di Jakarta. Pokoknya timingnya sih pas banget nih, ngepas banget nih.
6: Hebat banget.
3: Pas lunch time di Jakarta dia jemput anak-anak, jam 4 aku biasanya udah sampai rumah lagi. Jadi emang kita arrange supaya pokoknya Nena pulang sebelum jam 4. Habis itu dia lanjut kerja, aku yang ini anak-anak dinner dan segala macam. Jadi emang kita mencoba memanage timing itu yang aja ya ada. Sehingga dia memang ada waktu juga untuk bisa fokus kerja, aku ada waktu buat fokus kerja gitu.
6: Waduh, hebat juga nih ya. Tapi Tante pikir betul sekali tuh, challengingnya tuh sangat banyak. Tapi kalau kita udah bisa mengcover itu semua, itu menjadi muscle baru buat kehidupan kita.
0: Amin. Ya, ya.
6: Oke, kita lanjutkan lagi. Pastinya keputusan yang diambil Nena, Ria, Reina, Yusuf dan Leita itu tidak mudah. Ya, yang pasti kalau dilihat lirik dari lagu Asma Librasi, kita mau ada Asma Librasi nggak? Nggak ya? Oh nggak. Nanti ada lagi. Tapi intinya adalah buat pendengar Suara Indonesia 4EB FM 98,1 ini bakal jadi teman setia Rabu sore. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya yang makin seru, kita dengerin dulu lagu Hong yang dinyanyikan oleh grup band Nona. Pasti liriknya amat cantik. Silakan mendengarkan.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Kembali bersama kami, Heidi, Nena, A, Tria, Reina, Yusuf, and Leita. Di siaran Suara Indonesia for EBFM 98.1 dari Kangaroo Point, Brisbane. Juga bagi teman-teman yang punya Instagram, silahkan langsung aja meluncur ke Instagram kita di @suaraindonesia.qld. Saat ini kita ayo dengar cerita lagi dari A beserta anak-anak. Oh, sekarang fokusnya ke anak-anak dan bapak, ya. Bagaimana? Nena dulu jawab, baru diserahkan
2: ke. Boleh,
1: ya.
2: Boleh. Jadi waktu pertama kali tahu bahwa dapat kuliah dan dapat beasiswanya, jadi kampus udah dapat, kemudian dapat beasiswa, itu kaget banget. Aku ingat banget waktu itu lagi di kereta. Lagi naik kereta, pulang ke rumah, dan terima email. Kan biasa bosan ya di kereta, jadi cek-cek email. Eh, ternyata ada email dari pemberi beasiswaku, congratulations, gitu. Wah, begitu baca subjeknya udah langsung lemes kan. Wah,
1: bukan scam ya, bukan scam ya.
2: Gitu. Bukan scam waktu itu. Okay. Waktu itu kita buka, baca dua kali sampai saking gak percaya gitu kan. Terus habis itu turun dari MRT, itu aku ingat banget di stasiun Lebak Bulus itu. Aku keluar, aku langsung telepon mama. Kenapa telepon mama? Karena ironisnya adalah, kan tadi sempat cerita ya bahwa perjalanan mencari beasiswa itu 2 tahun lamanya ya. Artinya kita nyoba beasiswa ini, gak diterima. Beasiswa itu gak diterima. Jadi nyoba kampus ini, dapat kampusnya, beasiswanya gak dapat. Pokoknya kayak gitu, gak jodoh-jodoh lah ya gitu. Sehingga kita udah memutuskan tuh, dan kita udah menerima bahwa oh kayaknya ternyata tidak bisa nih berkuliah S3 di luar negeri. Jadi aku udah daftar UI. Aku udah daftar S3 di Indonesia karena kampus tetap kan harus S3 gitu. Jadi aku tuh naik kereta karena aku baru pulang dari kampus UI Salemba, tante. Orientasi.
1: Orientasi untuk jadi
2: mahasiswa S3 di UI pada saat itu.
1: Okay. Yeah,
2: jadi udah apa ya, membulatkan hati gitu ya, menerima bahwa oh enggak bisa nih kuliah di luar negeri, ya udah kita harus ambil langkah. Langkahnya adalah kuliah di Indonesia. Udah daftar, kemudian datanglah orientasi. Hari pertama loh itu, tante. Pulang dari Salemba, balik ke rumah, di kereta ada email, congratulations.
1: Jadi bukannya gini
2: tapi agak bingung kayak, aduh gimana ya ini gitu. Akhirnya aku telepon mama, karena mama waktu itu kondisinya mama kan memang sudah lama sakit ya. Jadi mau berangkat, mau sekolah lagi tuh yang jadi pertimbangan utama waktu itu, jujur adalah mama gitu ya. Terus habis itu aku telepon dia, nangis waktu itu. Terus dia tanya, kenapa kamu nangis gitu. Aku sedih gitu, aku bingung. Terus mama yang bilang, aku gak bingung, aku gak sedih, ya kamu berangkatlah, kata dia gitu. Kan kamu yang pengen sekolah.
1: Message from your mom.
2: Jadi dia bilang, aku gak bingung, aku gak sedih, kamu berangkatlah, kamu mau sekolah, berangkatlah nak, gitu dia bilang. Jadi udah habis itu pulang, aku telepon EI, kita diskusi panjang lebar, akhirnya memutuskan untuk ya udah mungkin kalau emang jalannya ini dibukakan ke sini, mama udah kasih restu gitu ya kasarannya, kita pikir ya mungkin it's a good opportunity gitu. Jadi akhirnya ya udah kita putuskan untuk okay, kita jadi coba ini gitu.
1: Terus waktu dapat itu anak-anak dikumpulin nggak? Ayo kasih tahu nih. Ria. Anak-anak, mama kan nih, ada begitu nggak tuh?
3: Gimana bapak? Kak? Mau mau bapak ceritain nggak? Jadi waktu itu pada saat dapat informasinya, ya mungkin kita berdua dulu lah gitu diskusi, udah mantep. Gimana ya cara ngasih tahu anak-anak gitu? Karena ini kan hidup mereka akan terpengaruh juga gitu. Akhirnya ya udahlah di suatu di suatu sore itu kita kumpulin mereka di salah satu coffee shop lah gitu ya di daerah Bintaro situ. Santai-santai gitu. Kita udah pesan minum. Lalu ya mamanya sampaikan gitu bahwa kita dapat opportunity, dapat kesempatan untuk pindah ke luar negeri, ke Australia. Berapa lama gitu? Ya 4 tahun gitu. Ya yang aku ingat sih saat itu ada banyak reaksi-reaksi ya, yang beda-beda
1: pasti
3: gitu.
1: Kalau saya di situ posisinya juga pasti reaksi.
3: Gimana, Kakak Tria mungkin mau mengingat ya, kembali
2: reaksi kamu?
4: Ya nggak inget banget. I'm out of cried. Tapi yang pertama dia langsung pikirin tuh kayak teman-teman dia.
1: Iya.
4: Dia kayak no. Tapi itu emang kayak dia kayak, tapi waktu itu sekolah juga udah kayak capek. Dia kayak mau I wanna run away gitu. Iya, iya. Dia mau kayak ya udah kalau dia pindah dia akan kayak enggak harus ya
1: pekerjaan rumah gitu ya.
2: Terlibat dalam drama ini.
4: Itu kayak pokoknya Australia, Brisbane itu udah kayak dia pikirin kayak as like an escape.
1: Oh, oke.
4: Yeah. Tapi itu abis yeah, nangis-nangis semuanya gitu.
1: Waduh, hebat juga nih, maksudnya interesting. And then gimana Renha?
5: Kalau Anna sih nggak inget sama sekali. Tapi kalau Anna lagi di posisi itu sekarang, Anna mungkin nangis sih ya, kan kayak shock banget gitu. Terus 4 tahun
1: lama ya, bukan 4 hari ya.
5: Terus kan kayak Anna belum selesai sekolah, masih kelas 4 gitu. Terus Anna kayak takut banget gitu. Tapi kan kayak
1: baru, like that's it ya, mama and papa decision. Tapi tante melihat Tria juga Rena punya apa kekuatan berargumentasi juga dan akhirnya menerima dengan lapang dada apa yang terjadi di dalam keluarga yang untuk masa depan kalian juga semua gitu. Sekarang coba tante tanya bagaimana dengan Yusuf, gimana waktu apa mama papa bilang begitu? Coba.
6: Ayo. Yusuf gak suka gara-gara sebelum mamam ke kita semua ke Australia.
1: Yeah.
6: Mamam harus ke Australianya duluan.
1: Oh, duluan.
6: Iya. Okay. Kita harus nunggu 4 bulan. Untuk mamam cari butuh mamam cari
1: rumah
6: mobil sama
2: sekolah juga
1: So you miss your mom?
6: Iya.
1: Oh, hore mama, ada yang missing you. Okay, and then ada lagi?
6: Enggak ada.
1: Okay, si kecil Leita mau ngomong, say hi mama.
3: Gimana rasanya adik?
1: Sekolah baru.
2: Oke.
1: Iya, dijawabnya dengan ini dari dalam hati. Jadi enggak kedengeran nih dengan senyumnya yang manis. Jadi berarti jawabannya oke. Okay. Ada lagi yang mau ditambahkan, Nena?
2: Enggak, mungkin itu tadi komentar Yusuf yang terakhir itu bahwa karena memang waktu itu disarankan kalau membawa keluarga untuk studi, maka scholarnya dulu yang berangkat nih, studentnya dulu. Jadi jangan langsung membawa keluarga. Karena pas aku datang tuh pas lagi housing crisis. Jadi pas lagi baru harga accommodation tuh naik semua banget, tante. Jadi disarankan datangnya sendiri aja karena lebih mudah mencari akomodasi satu orang daripada keluarga tuh udah pasti lebih gampang ya kan. Jadi diskusi lagi sama AI dan anak-anak gimana akhirnya kita memutuskan oke, lebih baik kita mengikuti saran itu. Yeah.

0: Nena dan Ei mungkin bisa memberikan jawaban.
1: Iya, jadi kita sih pas pertama kali mendengar itu jujur kaget banget ya Tante. Artinya itu jadi kayak kulminasi ya dari banyak diskusi di Australia ya terkait pembatasan imigrasi dan segala macam. Kita dengar awal tahun kalau nggak salah 4 tahun lalu visa pelajar harganya naik, kuotanya diturunkan gitu ya. Jadi ada kebijakan yang baru banget ini bahwa student tidak boleh lagi membawa dependent ya, nggak boleh lagi membawa tanggungan itu jadi wah jeder banget gitu. Kami sih alhamdulillah tidak terdampak karena visanya sudah keluar ya, jadi kami udah ada di sini dan bersyukur banget bahwa kesempatan itu apa artinya ini tidak menjadi kekhawatiran kami sekeluarga yang real di depan mata, tapi kita melihatnya ini mungkin sebagai apa ya, sebuah refleksi juga ya buat kita
2: dan syukur kepada
1: betul gitu.
2: Keputusan dulu tuh sebenarnya timingnya right banget,
1: betul.
2: Dibanding kalau misalnya ditunda tiba-tiba nenek bilang nanti deh akan berakibat lain.
1: Tapi ternyata juga setelah kita pelajari kebijakannya ternyata ada beberapa exemptions gitu kan ya, PhD student itu exempted. Terus, kemudian negara ASEAN juga exempted, Pacific countries juga exempted. Jadi artinya kesempatan itu sebenarnya tetap ada walaupun kayaknya memang ada pembelajaran juga ya terkait dengan proses imigrasi buat warga Australia, karena mungkin the past years itu agak mungkin overwhelming ya flow of immigration ya, sehingga sistem kelabakan, orang kelabakan gitu. Jadi ini mungkin it's a time for the Australian government to stop and take a deep breath and mungkin restructure the system ya untuk bisa cater immigrants in the coming future gitu kan.
2: Betul sekali. Tapi ada sekarang saya mau tanya satu pertanyaan dari masing-masing. Makanan apa sih yang di Indonesia yang dikangenin di misalnya waktu di Indonesia saya suka ini tapi di sini nggak ada gitu loh. Coba mulai dari siapa? Silahkan adik kecil Leita, makanan apa yang kesukaan yang
3: Indomie
1: kan ada deh.
2: Yusuf
3: kangen udang bakar madu, tapi harus bakar madunya harus
2: pas masaknya
3: harus sama dari
4: restorannya.
2: Udang bakar madu. Jadi yang pertama Indomie, yang kedua udang bakar madu. Coba Rena sekarang.
5: Kan Ena juga sukanya Indomie ya, tapi di sini ada tapi MSG-nya sedikit. Gak ada micinnya, kurang micinnya gitu.
2: Bener ya, Tante gak ini loh, periksa bener. Jadi rasanya beda. Rasanya gak sip.
5: Kurang rasanya gitu.
2: Bener,
5: kurang
2: juga
5: MSG gitu.
2: Kita udah
5: kita nggak mau sehat. Maunya makan enak gitu.
2: Dia Indomie.
5: Dia harus bilang masakannya Nin.
2: Apa tuh?
5: Rendang paling enaknya.
2: Rendang paling enak yang dibuat sama asisten ya.
5: Sama kalau lebaran ketupat sama ayam pop gitu.
2: Ayam pop tuh Padang ya? Tante Rahma tuh bisa tahu. Banyak banget dong ya. Jadi ayam pop, rendang sama apa lagi?
4: Ketupat.
2: Yang bikin harus
4: neneknya ya.
2: Ini benar-benar semua tuh pakai harus ya. Jadi semua tuh determined. Saya punya kemauan ya. Hebat juga. Coba sekarang Bapak A.
6: Kalau aku kayaknya kangen semua makanan equally sama, tapi yang paling kangen itu adalah murahnya.
2: Betul sekali.
4: Kita kangen GoFood-nya.
2: GoFood-nya ya. Benar sekali. Jadi kalau makan di sini jangan di apa namanya?
4: Iya betul, jangan dihitung harganya.

0: Kalau enggak nggak makan makan ya. Oleh sekarang Nena gimana?
1: Kalau aku tuh kangen banget sama makanan mimian tante. Jadi mie ayam kampung, mie GM, boy, semua yang mimian tuh kayaknya enak gitu.
0: Bener sekali, sama tuh. Aduh, saya juga sukanya mie. Apapun mie-nya itu, tapi dari Indonesia, rasa Indonesia. Oke, kita teruskan lagi. Ada mau ngomong, nambahin?
2: Iya.
0: Iya, apa tuh Yusuf?
2: Yusuf, Om juga kangen. Lele. Ikan lele.
0: Pecel lele.
2: Iya.
0: Oh, pecel lele. Oh, sama dong. Tante juga suka pecel lele, nggak ada di sini yang enak kayak di Indonesia.
2: Sama
0: oke,
2: adik,
0: kita pulang yuk kapan-kapan.
2: Sama adik juga suka bakso.
0: Oh, bakso. Bakso jalanan atau bakso mana?
3: Bakso abang-abang ya?
0: Oh, bakso abang-abang. Hebat benar. Oke. Sekarang kita lihat. Dari pembicaraan itu, benar-benar keluarga Nena Ai dan anak-anak, keluarga yang suka berkelana ke mancanegara akhirnya ya, karena memutuskan tuh, okay, semua, biar nggak enak, ayo, go forward, go to Australia. Dan easy going pula ya, nggak, ikutin aja arusnya. Senang saya mendengarkan jawaban yang positif, memberi semangat bagi pendengar di Indonesia yang berniat belajar ke Australia. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap di Suara Indonesia 4EB FM 98,1 setiap hari Rabu jam 4 sampai dengan jam 5 sore sebagai penghantar minum teh sore hari. Sebelum dilanjutkan ke segmen berikutnya, kita dengarkan yang satu ini mau lewat dulu, diteruskan dengan lagu Dekat di Hati by Ran, R-A-N.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung siaran Suara Indonesia for EBFM 98.1 sore hari ini. Rasanya baru tadi kita sapa pendengar, ya? Sekarang udah mau pamit. Tetapi sebelum acara ditutup, saya masih ada pertanyaan yang intinya menatap masa depan nenek dan keluarga. Ini pertanyaan dulu ya, walaupun klise tapi dijawab nggak apa-apa, nggak dijawab nggak apa-apa juga. Oke, pertanyaannya seperti ini nih. Apa rencana dan harapan nenek setelah lulus? Yang pertama, yang kedua, jika ada keluarga lain yang sedang mempertimbangkan untuk mengirim salah satu anggotanya belajar di luar negeri, saran apa yang akan nenek berikan kepada mereka? Dua ya, yang ketiga. Belakangan, yang ketiga kayaknya udah pernah ada, sudah dijawab ya. Kemudian untuk nenek Eitria dan Reina dan adik-adiknya, bisa kembali ke masa lalu, tepatnya sehari sebelum kalian berkemas. Satu nasihat apa yang akan kalian berikan kepada diri sendiri? Oke, silakan Nena.
2: Baik, mungkin kalau rencana kembali ke kampus ngajar lagi, tapi harapannya adalah karena risetku di sini kan terkait dengan pemilahan sampah ya Tante. Jadi harapannya adalah hasil dari apa yang aku teliti itu bisa membawa perubahan lah, berdampak sedikit walaupun skalanya kecil gitu nanti
1: ke Indonesia, ke Indonesia.
2: Iya.
1: Oh, that excellent.
2: Yeah. Lalu kalau untuk orang lain yang sudah mempertimbangkan untuk mengirim anggota keluarga belajar ke luar negeri, menurut aku kalau ada kesempatannya dan ada dukungannya, baik itu secara finansial maupun secara moral dari keluarga ya, terutama aku rasa go for it. Kayaknya itu adalah pengalaman yang akan berharga banget.
1: Excellent, terima kasih. Satu lagi?
3: Ya, mungkin buat kita semua sih ya, pada saat kalau kita bisa memberi nasihat kepada kita semua, memang ini akan berat yang akan dijalankan, tapi karena tadi kita itu satu keluarga saling bergantung dan saling mensupport. Insya Allah sih semua it's gonna be alright. Semua akan baik-baik aja. Jadi enjoy aja, karena walaupun 4 tahun rasanya lama, tapi itu akan terasa sangat cepat.
1: Banget, banget nih. Aduh, semua positif. Jadi demikianlah perbincangan bersama Nenak Brojonegoro dan pasangannya Bapak Ei dan anak-anaknya Tria, Reina, Yusuf dan Leita. Ya, mengenai pengalaman studi serta kehidupan keluarga mereka di Australia. Anda dapat menemukan informasi dan kisah selengkapnya di situs web kami 4EBFM 98.1 Suara Indonesia. Saya Heidi, Rahma dan teman-teman sedang mendengarkan Suara 4EB dari Kangaroo Point Brisbane. Lagu penutup dikirimkan untuk pendengar yang menyukai lagu dari The Bee Gees, Staying Alive. Terima kasih, Nena.
3: Terima kasih.
1: Ya, Tria, Yusuf.
4: Terima kasih, Mami.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.